grasi lafiya ke tajiro solte mbangi so ke tajiro solte ngan ge doti ku jo gidi jo kembe ke jamana tla be sada be kamba abeshe kunjuru mani ke ke damke birala te ge be daya sart kumra ba mrasi lafiya ke dante gale anyeli bisi tajiro solte bolla we radio diffusion nationale tchadienne doka ko luasi kat mo muhammad se si ke ta sara Iri mamdaya kadisi Umar Idris Umar yang luar dem mau sisi kan banggasnya ke kutso no mamuan made sisi taji lo soltu bola. Mama desi paore go tumberi situ la mam tedaya kadisi mbangi songan ku doti kutso menam bisit naji ke dobe te go naji ke dobe te dam tol tamber ne mbangi mi kalas yang kadem ramad si go to bye bye. Ya kuntum kedaka kadisi ya wo ye bai ni ke mamu de gasaran ni ne ke afumbi dapsia trésor ni na ye kuntum kedaka kada wo ye regisseur d'antenne Hassan Alifa micro bai Lionel Nomengar matsipa ke takaga do jawine kumji ki kete ya awe sai gayel

Oui, Radio Diffusion Nationale Italienne de Kagloa, c'est quand même un ambitieux n'a dit que d'obéir ton banque boy song en gâteau tout ça. Voilà, n'a dit que d'obéir ton nique takagado taji lo solto bolanto. Nique ministre n'y en a que la que sordoyant coule girigente malango. Nique professeur Abderrahim Awat Ateib. Nini na nai giri kada u mbaatu sengi bai damgu dobe yetu be adi dokum luji ki chatla. Adi awotu kembe ku abeshe tu. Bai bebo ku gir ngeralu ku wadai tu mandang. Adi nila u otu majini ba dinu wajinon ku mandang ni bai delege general ya gogu. Ku kadu province ku wadai tu adi Ismail Jamuta Jorbo. Nini na wajinon. Kumbang na niku minister re watu maji kari ni. Awa watu maji kari ta. Niku minister awa watu ni taba war kumbang sen adu tada anna. Ke nge gana iku iyan kulagu. Ake iyan kulakura kuro. Ge gana nge kuldangu. Nga gara dodugu. Senjika yadugu. Ge gana i marshan. Ya debeta igu. Wo bai tong ge kul da go krang ge a woro to no bai ni ke mine sir ya taro ba do na no na ji ke ta de te ada band na ya professionnel ji secteur l'élevage bai tong ta da na ke ge ni basa ge malang ke gir ngra lo no to a ke de ke ji a ge wo nge ra ga to ke bo bo ge ka na ri ren ke mbi ta band na opérateur économique ni gi ge Nika minister nyata roba itu baik tu, engkau kini komander mage deng deng, igir jirita adik ke soal administrasi, akhir enggar begu ko ke deng deng ke province tu no, akhir engkau kini ke gagara doklaya, munter kini asikar gigi, akhir engkau ke do degne girne na band berikan bega di civil kini gigi malang, ni taba tada ana tamye kade. Nantut ne kum naju nigir ne ke yang ni ke soda balkon konila. Ni yang ni ni ke gogin da gir sen. Kelegana ran tam ya yang kulit ke. Naji ya man kon jaun jijit toke mani yedi ke tanja ke yedu wa gang wa. Ni bai naji ke konila ni wo. Kerang bai ton bai kwajna najari ya sensibilizasyon. Niba yang guna nenana ni ke minister. Deje najini kina kumboro tamye kada nuhunu kunjun. Ta yang kuna ni awu kada raka tamya kosgu tu ni gigi ake nduki akena. Ni gigi arago tu bay. Borondo tamye kada turne na tesei wabay to. Ijidu pas aman gir na ale ba aman na. Adan nama abtu begini ya giri kemeh kini nak dokar anggota ke kiri doyji ku kumloyji ku chatla, bah kegen natham ye kade kelawat ke kete. Ada jurnal informasi antoni telereni do abtu bunu do degu asnangga i tandangan abar nai resolusi ada ni mureni asgir mata la ni mampu dekat si ni bah resolusi aku ni mureni dubu koi kubu mata kujo kalmi. Nina kita kegadau ni kau jo hidup jo kubu jo kukutumi itu tu. Nika kau mertapa hidup jo kubu jo kukut sok ke kalung ke jo. Niba resolusi itu ni kini gir di konsel ya security ke ya Nations Unies. Ada yang neraron ni citi Indo najis tuh ni. Abi korang jek ke sodo. Dokos na ya dekhi jiyan gana indan di dot na fam sayal. Fam ji sayal ni. Bai tabal jin ke dokum lo ke charit la ta de tagbe. Ni ba nini. Tada na kem lo ya sefot ni. Najin te ta. Gagra dogu tuko mandang ni. Taba. Or najila ni najik sodo ya girgu. Majengai kadnan girna kogi kogi, kadnan girna kogi kogi tanah yang maj, ku kongjo tomba,
yani ya gergini yine dokunan ta ke yedigini kadejidi man girna o bayto dajik so do dik jiani kadinga togunun komandema o ya kurangni ku lokingena eden totu ni ku bunna na gi ge kadnan bokun togu malang lo notu bokun nenden kete no ga ya gi na no na dot ni bay na jamin dikas na al gna to ni bay ke ri ni ra ye ban tawa krang bay ye kende na ji na to na ji re ro na te kari o njik na ga ma ji ni ba ni no gi ge na na tot na dot malang ada yang gingai kerang ke te a oro tu bay kumbang ne ni ne tada ana kon tu mandang ni amada sini taba to degni wasna o tada ana wo nikon in tok mun go tu mandang bay sekretar jeneral ke a minister ya dek jiang adi sherif alati galmai Wai ni na na awoto kumtu mandang ta. Gulo raja njiki na ni na ikon bir na jiji na awoto kumtu. Kembe ke mungo te taba ni ke delege ya gogo ke kadu provinsi ke gera te General Abdullah Ibrahim Siam. Ni na na na. Asa dodeg na te sen ada dodeg was na ni ke gitna na bo sen. Ni kadin dana mbota kelaya gege kegir ku jala tege gegir ku jala tege orang do tam ye kadin ando ine adi mabtu ke tal ni dan di do tne kuran ni ba inge ta kem gni mislim ge ni na orang do tam ye kade gendo ne ya ni mabtu bia nu ba ni ba lagi rik ndo ku digi ndo ho kadum bong tolen ta ndo ku jogi di kogi ye na wut ko ko inji keme to ndo ye de ke ndo ik bai wa ba in ndo ik tam ye ka de la pya ri ne do kum lo ye ji ke cha de la a de do de gno as na nga in to ta ka rin da ne mbo ni ba wa nge ke kun gol ku so do kla ge te a ke in gol ku so do kla ya nu ba ni ba ni kun gol ku so do kla ya nu ba ni ge yang ko kon ji mi sin lim ge ni Niwa ni ke Imam Sheikh Adam Ibrahim Shadala. Idan andoin andoin to ni na ya ke Prophet gige na ran ni na ni gige na da andoin to tam ye ka de ke doin ni ya ko ro nu ba te o ka de ke rase ji o ko togun ku ton ni bai na ji ke te ta ni ke imam tenin manam bisit no ji gir gira lo ke gira ta bai di kembe ke mongo ta di centre de santé chado chalo zudu bai kem province ke gira te nin gira ingan ka de kari adi dawa ba dawa gana dindu to ni ni ke député zara nazal bana chine ada de da wani bai ta kuma ni ke prefect ke abu tuyur tu gegni komande ma gi girji de tu ke dam lo kono tu mandang ni no de tu malang ndar singai ka doi naji ke do be tu ta ji lo sol tu bola ke ta sara de nge kundum ge kunda ka ka sia wo ye ni ke mamud ga sara ni ke afumbi ni ba fumbi dapsia trésor ngete de kad si ba Lionel Nomengar mam di se si ba jay kum di kete gambi resine la mam tu de kad si

Rajulu woron seimam tete birana kraya si. Go yote ani ku konda ke bendungo konda kadi ke peiri elen. Abar ningai na ibu mu mutobe. Niba guto kundo kundo jindo siri na wutu ko kunji kame tuwa kiambe ke njamanet lao. Ileni ningte kundo merkri jindo kuri kiti joy na wutu wa idoba de ke tukura te girko je ani ke ngar batna lupata. O yana dum gara ke yi apaja jira yi be. O ko juku bo ngai ke murum gelei ke malanga ke kiam kaga ke. Ni tabaran nanda ne kura ngai kura ke dan ganga le si ikung gora ke si ikung nai rai si de maji ke malang waji kiam da ye si ke rodut. Ada kura nto auro komunite gulei ke murum gelei ke te ake si ikung ni rai be do kura ngai to naten na komunite. Ke sodo kanto gelai ke kundo ho ge tam ye jina ge tar ge konur ne kororit malanga ke sing ke parwas se bernar ke wale ajara itu i mo per ke do ta ke ngol ge ke do butu ke tu ndeng ndeng ge i ku mo ser karamba ke sing ge gosupa ge ni koral onge ta kem ge ni re ji de kumbang note Baito aukoro ni gekne abane sebe ya di communauté ecclésiale de base Saint Kizito o communauté Kotari ya Mali ake ICCT ke Saint Bernard ndo yede ke yoga malang ne re o wajinde na jenu ba o do yin se de gni nan dan de kra ke dan gangale o baito singe de malanga ke mata tadu ke singe nan gerin singe kembe ke sar to kumura mundu nyamana lai o lokran gitu Ake sini kena sekarang nanti dan di sini malangal bahwa di tarik si koror itu engke der bayu ke ake dekni rendan sila tanu nembak koror itu si madu beri ke madu tadu gitu malang nandan si kerak dan gangali ada gir koje itu malang tanandan si kerak si malang kena sekarang nanti dan di sini ale bo irai si itu maju ke malang ake sini dek koni re adi rosi tak ada Nyawa gini indah dobi yoto ke gemanan maji tamkar bong karena dalam nengke kuto ningte niki kendan si kera ke dan gang ale ni panan dangan lani nekade ke nubata ke tortan dosit kogum kogum malang rena inja bu ke na kade ke asaleo ke tanjen ke kuto kende doji konte dangan la ibe Wala kalas berga tatol tatam tada madasi raja cadu untuk majin dekat nubar situ aga woi pak gir kujalat tu.

Alam dari singgahnya ya si marani nelim di sikoro jitu tajiru sol tu bola wai radio divisyon nasional le calian le kereta sara kalas ya kadam rama de si gutu koke. Yuk untung kena kada wai nini jo adi mamu de kasara nini le ka fumbi dapsi ya trezor ike regisseur d'antenne nasionale fa micro wai Lionel Nomengar. Lo baring gomji de jingai nando kurang tinde kum kedo rosi tetasoga.